saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian. Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 2 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindu Trino ketika membuka Festival Kalimaro 4 Papua Selatan di Yonggo Dusun Serapuh, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Dikatakan Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional. Promosi tersebut juga akan diperkuat melalui kerjasama dengan industri pariwisata, termasuk travel agent dan tour operator. Festival Kalimaro diharapkan dapat dikemas dalam paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan menjadikan festival sebagai bagian dari kunjungan mereka ke Merauke. Info kedua. Rangkaian lomba dalam peringatan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tidak hanya ditujukan untuk menguji kemampuan akademik siswa. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membentuk karakter dan mental peserta didik tingkat SMP. Kompetisi menjadi salah satu sarana bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman di luar proses pembelajaran di sekolah. Desi Yekti Anggini, SPD Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, mengatakan lomba diharapkan dapat mengembangkan kemampuan akademik sekaligus karakter peserta. Karena menurutnya, siswa perlu memiliki kemampuan akademik yang diimbangi dengan mental dan karakter yang baik. Hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi SMA Negeri 3 Merauke. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pemanfaatan data tunggal Sirius sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah serta mendata orang asli Papua agar bantuan yang bersumber dari dana Otsus sesuai dengan peruntukannya. Dr. Esau Hombore, Sekretaris Baperida Papua Selatan, mengatakan pemerintah bersama Kementerian PPN atau Bapenas, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah narasumber membahas pemanfaatan data Sirius. Pembahasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas. Data Sirius memuat sejumlah variabel yang lebih spesifik mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kebutuhan masyarakat OAP hingga tingkat kampung, termasuk dalam menentukan sasaran program pembangunan untuk masyarakat asli di Papua Selatan. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sunroom, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Diva, Div, bangun nak, nanti telat loh kamu sekolahnya. Ayo, ayo bangun.
1: Iya ma, Diva udah bangun kok.
0: Mama pergi kerja dulu ya. Mama udah siapin sarapan di meja buat kamu. Jangan lupa sarapan, biar sekolahnya semangat, ya. Ya sayang.
1: Iya, terima kasih.

0: Hati-hati di jalan ya.
1: Nak, nenek mau tanya, apakah kamu tahu alamat ini?
2: Tahu, Nek. Kenapa ya, Nek?
1: Nenek bisa minta tolong dianterin ke alamat ini tidak, Nak? Ini alamat rumah nenek. Nenek lupa jalan pulang ke rumah.
2: Ya ampun, Nek. Kok bisa sampai sini? Divan terpulang ya, Nek?

0: Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik. Ini ada sedikit uang buat kamu.
1: Enggak, Nik. Gak usah. Diva ikhlas kok bantuinnya. Hehehe. Diva pamit lanjut berangkat sekolah ya, Nek.

0: Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, Diva telat. Tadi ada sedikit masalah.
1: Halah, alasan tuh, Bu. Jangan didengerin. Emang semalam dari mana, Neng?
2: Semalam lagi open kali.
1: Diam! Selo, jaga omongan kamu. Dan Diva, kamu boleh duduk.
0: Terima kasih, Bu.
1: Baik, anak-anak. Kerjakan soal di halaman 251, nomor 1 sampai 10, dan segera kumpulkan ke ibu ya. Bu, es coklat latte-nya 1, cepet.
2: Aku vanilla latte ya, Bu ya.
1: Eh, Sel, cewek kampung lagi sendiri tuh, gangguin yuk.
2: Ya kali enggak, yuk.
1: Enak tuh makanannya, bagi dong.
2: Sini.
0: Jangan dong, Sel.
1: Pelit amat sih lo.

0: Hai, nama kamu siapa?
1: Diva, Kak.
0: Ambil aja makanan ini buat kamu.
1: Siapa lo?
2: Lo mau jadi pahlawan kesiangan. Sini makanan lo.
1: Gak usah caper deh. Sel, ih, jorok banget. Gue kan lagi makan.
2: Perut gue sakit banget nih. Ih, gara-gara makan makanan dia. Ih.
1: Gila ya. Heh, lo kasih apa nih di makanan lo?
0: Santai dong, gak usah panas-panas. Nih, biar adem.
1: Ah, lo gila ya? Kak, kamu ini apa-apaan?
0: Orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran.
1: Tapi kamu gak tahu dia itu siapa. Tiara itu anak dari manajer tempat kerja ibu aku. Iya, Ma.
3: Diva, kamu apain anaknya Pak Asis? Sekarang Mama dipecat dari kantor karena kamu, nak.
1: Gimana? Jatuh miskin kan lo? Makanya jangan main-main sama kita.
0: Emang lo anaknya siapa sih?
2: Bukan siapa-siapa sih. Tiara ini cuma anak dari manajer di perusahaan terbesar se-Asia Tenggara.
0: Oh ya? Ayahku juga kerja di sana loh.
1: Hah? Bagus dong. Gue bakal telepon bokap gue biar ayah lo juga ikutan dipecat.

0: itu udah papa pecat kok.
1: Ini ada satu lagi yang mau papanya dipecat karena udah nyiram muka Tiara dengan air.
2: Hai Pak Asis.
0: Tuan muda, maafkan anak saya Tuan.
2: Saya maafkan, tapi kamu saya pecat.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kasih baru,
1: dulang
2: lagi. Kasih sejati, kau selalu. Kapan ya? Hari ini, sungguh sih.

Selamat siang teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di siang hari ini edisi hari Jumat ya, tentunya 2 Oktober 2026 ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 4 nanti ya. Selepas dari pukul 12 ada lagu-lagu Islam ya, sudah Dona hadirkan untuk kamu hingga pukul 13 teman Pradua. Dan tentunya selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Dona akan hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di siang hari ini teman Pradua. Apa kabar kalian semua teman Pradua? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Iya. Gimana, sudah makan? Sudah pada makan belum nih? Pastinya sudah ya. Jangan tahan-tahan laparnya, kasihan itu lambung ya. Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya teman Prado.

Langsung saja teman-teman ke informasinya, ada indeks ekonomi ya, beras mahal ya. Begini jurus pemerintah ya, bikin harga beras stabil teman-teman. Kenaikan harga beras di pasaran bikin masyarakat resah ya. Menjawab fenomena ini, pemerintah mulai mengguyur jutaan ini ya, pemerintah mau iya, jutaan ton beras SPHP bersubsidi dan bantuan rapel 30 kilo untuk desil 1-4 teman berdua. Di episode Sulhas bikin jelas kali ini langkah investasi tersebut ya dikupas tuntas ya. Namun apakah intervensi pasar dan bantuan beras ini benar-benar efektif merendam lonjakan harga hingga ke tangan konsumen akhir ya? Bagaimana pula jaminan stok nasional di tengah ancaman kemarau panjang? Tingginya harga beras kemasan dan sulitnya mencari stok yang terjangkau di pasaran belakangan ini memicu gelombang keluhan di media sosial ya. Banyak masyarakat yang merasa resah ya serta bingung ya melihat harga beras yang mendadak melambung tinggi teman berdua. Kenaikan harga ini dipicu oleh dampak musim kemarau panjang ya yang mempengaruhi produksi beras nasional ya. Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah menyalurkan bantuan beras rapel sebesar 30 kilo untuk periode Oktober-Desember ya kepada masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 agar persediaan di rumah tetap terjaga teman berdua. Untuk masyarakat yang terkendala harga beras mahal ya, pemerintah menggelontarkan ya beras SPHP bersubsidi langsung ke pasaran. Namanya SPHP beras subsidi, satu kantong harganya itu Rp12.000 sampai Rp12.500 per kilo ya. Berarti antara Rp60.000 sampai Rp62.500 per kantong ya. Rp60.000 hingga Rp62.500 paling mahal ya satu kantongnya 5 kilo. Namanya SPHP ya berasnya teman berdua. SPHP itu beras pemerintah beli harganya Rp14.000 tapi jualnya Rp12.000 sampai Rp12.500 teman berdua.

Kan dalam jumlah masif ya, Menko Pangan memastikan cadangan beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton ya. Stok ini diproyeksi aman hingga awal tahun depan ya, didukung langkah jangka panjang ya seperti perluasan lahan sawah dan mekanisasi pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional ya. Apakah investasi pasar dan bantuan beras ini cukup efektif untuk meredam lonjakan harga hingga tingkat konsumen? Ya, itu ada beberapa ulasan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu, Utama Pro 2. Oke, teman Pranwa, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Di mana ada beras yang semakin mahal, pemerintah mengubah ya. Iya, pemerintah bikin harga akan mengembalikan ya harga stabilnya, teman Pranwa. Oke, teman Pranwa, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di Santai Siang kali ini, teman Pranwa. Jangan kemana-mana dong. Kita masih di Santai Siang ya, dan tentunya dengan info-info menarik, teman Pranwa. Tetap stay, teman Pranwa, di Santai Siang.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

mendorong inovasi usaha kuliner teman berdua. Pelaku usaha kuliner terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen ya. Salah satunya dilakukan Duduk Sini Coffee ya, yang mengembangkan menu makanan selain minuman ya. Koordinator Duduk Sini Cafe ya, Rian mengatakan usaha tersebut ya mulai berdiri pada September 2025 ya. Kedai tersebut hanya menyediakan minuman berbasis kopi dan non-kopi. Menurut Rian ya, pemahaman menu akan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen ya. Saat ini makanan berat justru menjadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan teman berdua. Duduk Sini Cafe menyediakan sejumlah menu makanan berbasis masakan Indonesia ya. Menu tersebut antara lain adalah ayam kremes, ya, bebek kremes, ayam bakar, dan bebek bakar ya. Selain itu tersedia nasi daun jeruk dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan pembakaran ya. Kedai tersebut juga menyiapkan menu tradisional baru ya untuk layanan pagi. Rian mengatakan menu tradisional tersebut bernama Sego Maten ya, yang merupakan makanan khas Jawa ya. Menu tersebut disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan kesehatan layanan sejak pagi

sini kafe sebelumnya beroperasi mulai pukul 16.00 hingga pukul 23.00 ya. Kedai tersebut kemudian berencana membuka layanan sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen pagi ya. Untuk minuman, Duduk Sini Cafe menyediakan varian kopi susu americano dan latte ya. Salah satu menu yang ditawarkan adalah butter coach cafe ya, dan salted caramel cafe teman produa. Harga minuman kopi dan non-kopi dibanderol maksimal Rp20.000 ya. Sementara itu makanan berat tersedia mulai sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000 teman produa. Duduk Sini Cafe berlokasi di halaman RRI Banjarmasin ya, kilometer 3 Banjarmasin ya. Kedai tersebut juga menjadi salah satu UMKM yang bekerja sama dengan RRI Banjarmasin teman produa. Rian mengatakan perkembangan usaha kuliner di Banjarmasin cukup dinamis ya. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kedai kopi dan UMKM kuliner yang bermunculan teman produa. Perkembangan tersebut menunjukkan peluang sektor kuliner bagi pelaku usaha ya untuk berinovasi ya. Pelaku usaha juga perlu membaca kebutuhan pasar agar produk yang ditawarkan tetap relevan bagi konsumen teman produk.

Broadway telah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana ini berpeluang ya untuk kamu para yang ingin ya mau membuka usaha terutama kuliner-kuliner Indonesia ya, wajib ya untuk harus berkolaborasi ya, sehingga yang mau buka usaha juga ya, ini harus membaca peluang juga ya, ketika para konsumen

Enak, inginnya apa ya? Jangan sampai kamu sebagai onwer ataupun yang punya usaha ya, menyediakan harus selain minuman harus ada makanan juga ya, biar sesuai dengan selera konsumen ya, teman berdua. Oke, nama Prarwa, itulah informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, karena kita masih di santai siang dengan info-info kuliner, teman Prarwa. Tetap stay teman Prarwa di santai siang.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Oke, teman Pradwa, di akhir perjumpaan kita ya, untuk informasi kulinernya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Pradwa. Dan kita langsung saja, teman Pradwa, ke informasi yang terakhir ya. Di mana ada tembilok cacing laut yang jadi kuliner khas Dayak. Aduh, ini siapa yang sudah pernah makan nih? Ya, Kak Dona belum ya. Semoga ada ya. Aduh. Yuk kita langsung saja ya ke informasinya. Bentuknya panjang, berlendir, dan mirip cacing, membuat tembilok terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang ya. Padahal hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing ya, melainkan masih berkerabatan ya dengan kerang, teman berdua. Secara ilmiah, tembilok termasuk kelompok Cyprinid atau cacing kabel ya, dari keluarga Theridinidae ya. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu ya. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan ya. Menurut peneliti, kayu tersebut menjadi tempat perlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini ya. Menariknya, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya, teman berdua. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa ya pada kayu hingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Di Indonesia, tembilok dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara ya. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Busu Bulusu ya, teman berdua.

Tembilung biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air ya, termasuk di kawasan bakau dan rawa ya. Masyarakat suku Tidung di Sembakau, iya Sembakung ya, juga memiliki kebiasaan mencari tembilung bersama-sama ya saat musim kemarau ya. Kayu yang menjadi tempat hidup tembilung akan diangkat ya dari sungai atau perairan ya. Setelah itu tembilung dikeluarkan dari dalam kayu ya, menggunakan alat seperti kampak atau mesin pemotong kayu teman peraduan. Kegiatan mencari tembilung juga dilakukan bersama oleh masyarakat ya dari berbagai usia. Karena itu tembilung tidak hanya menjadi makanan tetapi juga sebagai dari kebiasaan masyarakat Sembakung ya. Cara menyantap tembilung juga cukup berbeda dari makanan laut atau pada umumnya ya. Tembilung dapat dimakan langsung ya, setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak ya. Tembilung juga dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis ya, penyedap rasa dan cabai rawit ya. Perpaduan tersebut memberikan rasa segar dan pedas pada makanan dengan tekstur dan aroma yang khas ya teman peraduan. Selain menjadi makanan tradisional, tembilung juga memiliki kandungan gizi ya. Cacing kapal ini mengandung karbohidrat, protein, dan lemak ya. Meski manfaatnya sebagai obat masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut, teman peraduan.

Oke, teman Prado, itulah makanan tradisional ya, ada tembilok. Ya, tembilok adalah makanan tradisional Kalimantan Utara ya, yang memiliki bentuk panjang, berlendir dan mirip cacing, tapi sebenarnya bukan cacing ya. Masih bersaudara dengan kerang ya, jadi ada yang sudah pernah makan belum nih? Pastinya ada yang sudah ya, ada juga yang belum ya. Yang penasaran boleh kamu makan ya, karena penasaran juga sih, pengen tahu rasanya gimana. Aduh, karena memang yang sering berkeluyuran di aplikasi-aplikasi sosial, media sosial ya, sering dilihat, tapi penasaran ya gimana rasanya. Yang belum coba ya, kamu boleh ya untuk coba makan si tembilok. Oke, teman Prado, terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya Dona sudah akhiri ya. Untuk informasi kuliner ya, dan juga UMKM teman Prado. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 2 ya. Hingga pukul 3 nanti akan ada beberapa informasi ya, seputaran olahraga yang akan Dona hadirkan untukmu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada info kuliner ya di pukul 1 dan sesuai perjanjian Kadona ya, tentunya di pukul 22 ya. Akan ada beberapa informasi ya seputaran olahraga ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 3 nanti, teman Prado. Dan kita langsung saja, teman Prado, ke informasi yang pertama ya. Di mana ada Dubes Kartini apresiasi prestasi Desa Made Rai Emas keempat Indonesia nih, teman Prado.

Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made ya. Kemenangan atlet asal Bali tersebut ya pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia capai target dini tahun pra-2. Pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut ya berlangsung di Nayoga ya pada Rabu 30 September 2026 kemarin tahun pra-2. Desak Made menjadi atlet tercepat ya setelah membukukan rekor baru ya kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,62 detik teman pra-2. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini menyampaikan ucapan bangga ya atas prestasi atlet nasional teman pra-2. Catatan waktu tersebut secara resmi memecahkan rekor Asia Games atas namanya sendiri ya yakni

Desak meraih podium tertinggi usai unggul sangat tipis ya dengan detik 0,02 detik atas atlet asal Cina dengan Deng Lijung ya. Harus puas meraih medali perak setelah menyentuh papan finish dengan catatan waktu 6,64 detik teman pro 2. Sementara itu, medali perunggu berhasil diamankan oleh atlet Korea Selatan Jeong Jimin ya lewat waktu 6,18 detik teman pro 2. Persaingan nomor speed putri tersebut ya mempertemukan para pemanjat tebing terbaik dari seluruh kawasan benua Asia teman pro 2. Pencapaian ini di Jepang ini merupakan medali emas kedua bagi Desak Made sepanjang keikutsertaannya pada Asia Games ya. Ia sebelumnya berhasil meraih gelar juara serupa pada nomor speed putri ya di Asia Games ya di tahun 2022 teman pro 2. Tambahan prestasi dari cabang panjat tebing tersebut melengkapi 3 medali emas Indonesia yang telah diraih sebelumnya teman pro 2. Cabang olahraga bulu tangkis menyumbang 2 emas melalui nomor tunggal putra dan beregu putra bagi kontingen Indonesia teman pro 2. Medali emas lainnya berhasil dipersembahkan oleh Liter Nasional melalui cabang olahraga angkat besi nomor 75 kilo teman pro 2. Secara keseluruhan Indonesia mengumpulkan 31 medali yang terdiri dari 4 emas, 7 perak serta 27 perunggu teman pro 2. Oke teman pro 2, itulah informasi olahraga pertama ya di mana ada Desak Made ya meraih emas ya dan diapresiasikan oleh Dubes Kartini ya, apresiasi Desak Made ya saat meraih emas untuk Indonesia ya teman pro 2. Oke teman pro 2, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dan jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang dengan info-info olahraga. Tetap stay teman pro 2 di Santai Siang.

Oke teman Fredo, kita masih di santai siang ya dengan info-info olahraga ya, dan kita langsung saja teman Fredo ke informasi olahraga yang berikutnya. Datangnya dari mana ini? Kamu kasih tahu dong. Iya, bercanda. Kita lanjut teman Fredo, datangnya dari bulu tangkis ya teman Pro 2, di mana ada Wamenpora ya Taufik Puji mantan juara Leo dan Daniel usai raih emas di Asia Games 2026 teman Pro 2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi

Masih setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Rolly dan Daniel Martin ya. Pasangan ganda putra Indonesia ini sukses menyumbang medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asia Games 2026 Taman Pura 2. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weiken dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18 Taman Pura 2. Kemenangan ini menjadi catatan luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia ya. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan Taman Pura 2. Menurutnya daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara Taman Pura 2. Lebih lanjut Wamenpora Taufik berharap keberhasilan di Asia Games 2026 ini dapat menjadi pemicu semangat Taman Pura 2. Sementara itu, Ketua Umum PPPBSI Fadli Imran ya menambahkan hasil tersebut menjadi awal yang baik ya guna menghadapi Olimpiade 2028 di Los Angeles ya. Iya, regenerasi menjadi salah satu program prioritas dan dari kepengurusan ya ini pasti akan kita perkuat agar pemain-pemain muda berkarakter akan terus lahir, kata Fadil Imran menutup pernyataannya Taman Pura 2.

Oke, teman Prado, itulah informasi olahraga ya yang datangnya dari Bulu Tangkis Indonesia, di mana ada Daniel dan juga Martin ya yang membawa pulang ya, yang berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis, teman Prado. Ini buat kamu yang para generasi muda ya, wajib untuk kamu berpartisipasi ya, memperjuangkan ya nama Indonesia pastinya dengan latihan yang sungguh-sungguh ya. Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini. Dan kamunya jangan kemana-mana dong, karena kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran olahraga yang akan Dona hadirkan untukmu nanti. Tetap stay, teman Prado, di santai siang.

Oke, teman Prodo, di akhir perjumpaan kita untuk program santai siangnya, Dona masih punya satu informasi olahraga yang terakhir ya. Dan kita langsung saja, teman Prodo, ke informasi yang terakhir ya, teman Prodo. Datangnya dari Persepak Bola Indonesia nih, teman Prodo. Di mana Indonesia pesta gol ya, pastikan geser Malaysia menuju final FIFA Asia Cup 2026, teman Pro 2. Pesta gol terjadi ya pada pertandingan pamungkas antar Indonesia, timnas Indonesia ya menghadapi Bangladesh pada Kamis. Iya, 2026 kemarin ya, di tanggal 1 ya. Skuad Garuda total mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia lolos ke babak final, teman Pro 2. Gol Indonesia dibuka oleh gol Mita, ya Mita, bahkan ya di menit ke-11, pundi-pundi gol timnas tambah pada menit ke-20 dan Bakir kembali menjadi pencetak golnya, teman Pro 2. Babak pertama Indonesia berhasil mencetak 6 gol ke gawang Bangladesh berkat Rizky Ridho dan Bakir dan Justin, ya ada Justin juga. Sedangkan Bangladesh berhasil memperkecil keunggulan berkat gol Emon ya, teman Pro 2. Berlanjut ke babak kedua, timnas Indonesia mencetak 3 gol di penghujung laga ya. Kali ini Luke dan Kevin ya kembali membuka harapan timnas Indonesia lolos ke babak final ya. Kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Bakir pada menit ke-97 ya. Dengan tambahan 9 gol, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia di puncak klasemen ya. Di sisi lain, Malaysia berhasil ya memenangkan laga melawan Singapura dengan skor meyakinkan 6-0 ya. Namun kemenangan tersebut belum mampu mengantarkan harimau Malaysia menuju ke babak final FIFA Asia Cup 2026, teman Pro 2.

produktivitas gol atas Malaysia ya. Secara statistik, timnas Indonesia mencatat total 11 gol dengan 2 kebobolan ya. Berkat unggulan produktivitas gol tersebut, yang memastikan skuad asuhan John Herdam yang mendapatkan tiket untuk memperebut gelar juara Tamabra 2. Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand di partai final FIFA Asia Cup 2026 ya. Laga tersebut akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Tamabra 2.

Oke, teman Preno, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana Indonesia mengadakan pesta gol ya, pastikan geser Malaysia menuju final FIFA ASEAN 2026 ya, yang nantinya final akan berlangsung di Jakarta atau di Gelora Bung Karno pada hari Senin ya, tanggal 5 Oktober nanti, teman Preno. Oke, teman Preno, tidak terasa juga waktu sudah membatasi kita juga ya, dan tidak terasa sudah menunjukkan pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk program Santai Siangnya teman Preno. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siangnya kamu, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya, tentunya buat kamu semuanya teman Preno. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nantinya setelah ini di pukul 3 nanti ada doa penanti, kita menantikan ya doa Angelus atau doa kerahiman ilahi. Ya, doa kerahiman ilahi teman Preno, dan kita lanjutkan dengan info Preno. Tetap stay teman Preno di 96,4 MHz RRI Preno Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan RRI Pro 2 Merauke teman terbaik kamu dengan info Pro 2. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap Papua Selatan. Maksud kami Papua Selatan berkomitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap Festival Kalimaro yang digelar melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, Gereja Yayasan Kalimaro Bangkit, serta masyarakat Malin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno dalam sambutannya mengatakan, Festival Kalimaro tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian adat Malin, sekaligus mengenang perjalanan sejarah dan proses memanusiakan manusia yang dilakukan para misionaris pada masa terdahulu. Menurutnya, pelestarian budaya juga terus dilakukan melalui berbagai festival di wilayah Papua Selatan. Di Kabupaten Asmat misalnya terdapat Festival Budaya Asmat Pokman, sementara di Merauke dan wilayah lain juga terdapat Festival Lima Raja Tifa serta Festival Sejuta Rawa di Kabupaten Mapi. Pemprov Papua Selatan berharap berbagai festival budaya tersebut dapat memperoleh ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang hingga tingkat nasional. Paskalis Prayitno menambahkan Festival Kalimaro yang kini telah memasuki dalam jajaran 125 event terbaik dalam Karisma Event Nusantara atau KEN menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Festival Kalimaro yang dinilai merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk gereja pemerintah daerah Yayasan Kalimaro Bangkit serta masyarakat Malin. Pemprov Papua Selatan memastikan dukungan terhadap Festival Kalimaro tidak hanya diberikan untuk pelaksanaan tahun ini, tetapi juga untuk pengembangan kegiatan pada masa mendatang. Festival Kalimaro diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Marin untuk memperkenalkan, menjaga, dan mengembangkan budaya leluhur sekaligus memperkuat daya tarik para wisata budaya di Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Jeffrey Kuagawau SHMH mengatakan tugas kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat serta menekankan hukum. Hal tersebut disampaikan dalam penjelasan mengenai perubahan pola pikir personil dalam melaksanakan tugas. Jeffrey mengatakan masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan dilayani, sedangkan masyarakat yang tidak patuh diberikan penegakan hukum. Menurutnya, perubahan pola pikir dan budaya dalam melaksanakan tugas juga telah dilakukan dalam pendidikan kepolisian. Ia menjelaskan personel yang ditempatkan di Merauke dan belum pernah bertugas di wilayah tersebut perlu diberikan perhatian atau mengingat mengenai kondisi, budaya, dan karakter masyarakat di Merauke. Sementara personel yang sudah lama berada di Merauke dinilai telah mengetahui budaya dan karakter masyarakat setempat. Jeffrey mengatakan penanganan terhadap personil yang melakukan pelanggaran dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran baik kode etik, disiplin maupun pidana Ia menyebut pada tahun ini terdapat sekitar 9 atau 10 laporan yang ditangani, di antaranya terkait di resersi meningkatkan tugas dan KDRT Teman Pro 2. Kita ke informasi berikutnya, Teman Pro 2. Usaha kopi keliling di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi bagian dari bisnis minuman, tetapi juga membuka peluang kerja bagi mahasiswa. Pemilik usaha menerapkan sistem kerja yang fleksibel agar karyawan tetap dapat menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal perkuliahan. Pola tersebut dinilai membantu mahasiswa memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan aktivitas akademik. Dean C. Roslin Onwer Kopi Keliling mengatakan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang lebih diprioritaskan untuk bekerja di usahanya. Menurutnya, mahasiswa membutuhkan pekerjaan dengan waktu yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah yang sering berubah. Karena itu, sistem kerja buat lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan dengan jadwal tetap. Dalam pelaksanaannya, karyawan yang berhalangan masuk dapat melakukan pergantian jam kerja dengan rekan lainnya. Sistem tersebut dilakukan melalui mekanisme pertukaran jam sehingga pekerjaan tetap berjalan tanpa terlalu mengganggu jadwal kuliah. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Takdir tidak pernah bertanya seberapa berat beban hidup yang kita alami. Tapi takdir selalu memaksa bahu kita untuk selalu kuat menahan dan menghadang perihnya permasalahan. Seperti halnya aku, Masita Rahajeng. Seorang wanita biasa yang berusia 35 tahun, tanpa prestasi, tanpa teman, tanpa pasangan, tanpa kekayaan, tapi penuh dengan ekspektasi.
1: Iya. Baik, saya konfirmasi dulu ya, Pak. Butuh bantuan penanganan darurat. Seorang anak menelan krayon tidak sengaja.
0: Pasti hobinya mewarnai. Aku jadi ingat kala itu.
2: Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
2: Bapak akan panggil 5 orang ya, yang akan mewakili sekolah untuk lomba menggambar dan mewarnai. Agustana Narendra.
4: Hadir.
2: Kemudian Yvonne Natalia.
5: Hadir, Pak.
2: Kinara Effendi.
6: Iya, Pak.
2: Kemudian Atma Yuswa.
7: Saya, Pak.
2: Dan Masita Rahajeng.
8: Saya, Pak.
2: Masita, kenapa formulirnya belum dikumpulkan?
0: Saat itu aku hanya bisa pasrah ketika berbagai hobiku dilarang dengan alasan takut mengganggu pelajaran. Alhasil apa? Aku hanya bisa menjadi wanita membosankan yang menjalani hidup ala kadarnya. Andaikan aku lahir di era saat ini, pasti aku bisa mengembangkan bakatku. Tapi sama saja, bukan eranya yang salah. Tapi aku yang tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana.
8: Baik, iya baik, Pak. Petugas kami akan segera datang. Dipastikan anaknya tetap dalam pengawasan sang ayah ya, Pak.
0: Ayah, melihatku, mendengarku? Tentu tidak. Dia hanya mementingkan pekerjaannya. Bahkan ketika ibuku kerepotan mengasuh 3 anaknya, dia bisa apa?
9: Masita, nanti ibu antar.

0: jam 8 ya. Kamu tunggu 2 jam di sekolah. Enggak apa-apa kan? Ibu harus pergi ke sekolah kakakmu. Ada undangan orang tua murid jam 9. Ini bekalnya sudah ibu siapkan. Dimakan ya nanti. Buku-bukunya jangan sampai ketinggalan. Ingat, gak usah gerubah-gerubuk. Nanti ayah bangun. Sudah, sana cepat mandi.
1: Ibuku sepertinya lupa. Atau mungkin tidak tahu bahwa anak bungsunya tidak bisa memakan nasi yang dingin. Bekal yang setiap hari dibawakan selalu nasi putih. Dengan waktu yang cukup panjang, nasi yang semula hangat berubah jadi dingin ketika aku makan saat jam makan siang.
2: Baik, Ibu.
1: Lalu, masih disebut anak bungsu jadi anak kesayangan? Pengorbanan dari kecil sudah jadi makanan sehari-hari. Lalu kenapa sekarang aku mengeluh saat terus berkorban?
2: Baik, apakah saat ini putrinya masih sadar, Pak? Bapak tenang ya, Pak. Petugas kami sudah berjarak 800 meter dari rumah Bapak.
1: Beruntunglah kalian jika mendapat keluarga yang hangat. Seingatku, keluargaku sangat hangat jika ada acara keluarga. Atau mungkin saat banyak tamu datang ke rumah. Lainnya itu, ya suara piring terbang, teriakan bertubi-tubi, hingga isakan tangis yang mungkin sudah terbiasa didengar tetangga kiri kananku.
3: Minggir, Bu. Anak kurang ajar. Kamu kira hidup di luar sana gampang? Masita. Masita. Tahu apa kamu tentang kehidupan? Minggir, Bu. Minggir. Anak ini harus dikasih pelajaran. Pamitnya les, malah jualan di pasar. Kurang uang saku kamu. Heh? Malu-maluin. Mau jadi apa kamu?
4: Jangan, jangan.
3: Tiru
4: ya.
3: Siapa kamu bohong kayak gini? Eh, tiru ibumu ini. Tiru ibumu ini kan?
4: Jangan, jangan ya.
3: Mahisnya tuang bohong semua.
4: Minta maaf sama ayah, Masita. Jangan pukul anakku lagi ya.
1: Maaf, maaf. Mau berbagai model meminta maaf aku pernah melakukan. Sepertinya itu yang membuatku saat ini latah mengucap maaf tanpa tahu salahku di mana. Karena kadang aku hanya mengucapkan maaf hanya karena ingin mendinginkan suasana.
2: Pak, senang kami bisa membantu Bapak. Kondisi putrinya sudah ditangani oleh petugas kan, Pak? Semoga segera pulih dan ketika ada yang perlu dibantu silakan hubungi kami kembali.
5: Masita.
2: 112. Selamat malam.
5: Masita.
1: Maaf, maaf. Sekali lagi maaf ya. Saya malah jadi cerita banyak. Tadi gimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu?
5: Nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah kok. Saya cuma butuh bantuan teman sampai dijemput kok. Nih, jalanan gelap sekali malam ini.
1: Perlu saya panggilkan bantuan ke lokasi tidak?
5: Nggak perlu, Mas Sita. Kebetulan saya sudah dijemput ini. Terima kasih ya, sudah menemani saya.
1: Baik, kalau perlu bantuan apapun, jangan segan hubungi 112. Selamat malam.
5: Mas Sita.
1: Oh iya.
5: Halo, Mas Sita.
1: Iya.
5: Maaf, ada satu. Lagi.
1: Bagaimana? Ada yang bisa dibantu?
5: Ada satu hal yang mungkin kamu lupa. Hidupmu tuh gak membosankan loh. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Dan orang tuamu luar biasa mendidikmu. Ibumu mengajarkanmu kasih sayang, sehingga kamu memiliki hati yang lembut untuk duduk di situ membantu banyak orang.
1: Iya. Ibuku memang luar biasa.
5: Tapi jangan lupa, ayahmu jelas mengajarkanmu menjadi pribadi yang jujur dan kuat, hingga mampu menjadi Masita yang tidak mudah lelah menghadapi kerasnya hidup. Selamat malam.
1: Aku pulang dulu ya. Udah dijemput ayah di depan. Bye. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Hati-hati.
7: Ya. Udah gede lucu amat ya tuh anak. Masih dijemput bokapnya.
1: Assalamualaikum ayah.
8: Waalaikumsalam. Kok lama? Ngapain aja? Ngobrol apa makan?
1: Enggak ayah. Kan ini on time. Ayah aja yang datangnya kecepetan. Tapi tadi ya, penelpon ada yang lucu. Cuma minta bantuan ditemani.

Ya, itulah ayahku. Sudut pandangku mulai berubah. Ayah hanya sesosok orang yang gengsi untuk mengucapkan kata sayang. Bahkan, hanya tanya sudah makan atau belum saja, ayah menanyakan dengan cara lain. Bukan karena aku tidak boleh pulang sendiri karena takut aku ngelayap pergi malam. Ayah mungkin hanya ingin menjagaku tetap aman dengan sisa tenaganya yang ia punya. Saat ini aku percaya, ibu memang mengajarkan kita kasih sayang terhadap sesama. Tapi ayah akan mendidik kita untuk tetap kuat menghadapi kehidupan. Terima kasih atas cintanya yang luar biasa, dengan cara yang unik yang ayah tunjukkan. Ayah akan tetap menjadi cinta pertama.

0: berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diri doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman Pradua ya. Iya, kamu masih ada teman nih sama diriku ya. Iya, tentunya di sore hari ini ya. Di pukul 4 ya akan ada beberapa informasi ya seputaran entertain ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di sore hari ini teman Pradua. Dan tentunya buat kamu yang sebelum ke informasinya jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah. Selamat sore saja buat kamu sambil menikmati teh hangatnya ya. Iya, bagi-bagi dong. Bercanda ya. Oke, buat kamu yang lagi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya dari pagi ya hingga pada sore hari ini pastinya ya. Iya. Luangkan waktu ya untuk selalu berkumpul bersama orang-orang tersayang di rumah ya. Ini sangat penting ya teman Pradua. Apa buat kamu yang masih ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya kamu ya di sore hari ini ya, selamat sore saja buat kamu ya. Dan tentunya sebelum ke informasinya diriku selalu menyapa kalian juga nih ya yang masih mendengarkan dari Pro 2 Merauke ya, yang ada di seputaran Kuprik ya, kemudian Tanah Miring ya, bahkan sampai di Kusaku ya, Kurik, Salor dan Kumbe ya. Selamat sore saja buat kamu ya, terutama buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat sore saja buat kamu ya teman Pro 2. Oke, kita langsung saja teman Pradua ke informasi yang pertama ya. Di mana ada Agnes Mo jadi salah satu musisi pembuka di Mandalika Motor GP ya teman Pradua. Mandalika bakal makin meriah pada 11 Oktober ya mendatang. Agnes Mo tampil di opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia teman Pradua, ditemani Ungu, T-Pex dan banyak musisi lain ya yang siap menghibur penonton teman Pradua.

kembali bersiap ya, jadi pusat perhatian pada 19 Oktober mendatang ya. Bukan cuma suara mesin balap ya yang akan menggema di Pertamina Mandalika International di sirkuit ya, tetapi juga penampilan sejumlah musisi ya dalam rangka acara Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun 2022. Agnes Mo dipastikan menjadi salah satu penampil ya spesial dalam opening ceremony ya tahun 2022. Kehadiran penyanyi tersebut bakal menjadi bagian dari kemeriahan menyambut ajang balap yang kembali digelar di Mandalika. Tidak hanya Agnes Mo, panggung hiburan juga akan diramaikan sejumlah nama populer lainnya seperti Ungu dan TPX ya. Masih ada banyak musisi lain yang akan ikut tampil ya dan membuat suara sirkuit semakin meriah teman peradua. Dengan perpaduan balap dan musik ya, Mandalika 11 Oktober nanti bukan cuman soal adu cepat ya di lintasan teman peradua. Penonton juga akan disuguhkan hiburan dari deretan musisi Indonesia dalam satu perhelatan besar ya teman peradua.

Oke, Taman Pradua, ini buat kamu yang mau jalan-jalan ke Bali, boleh ya. Ada Agnes Mo ya yang akan nanti ikut ya memeriahkan pertandingan atau iya di pertandingan MotoGP ya yang akan dilaksanakan pada 11 Oktober nanti ya. Selain Agnes Mo, ada beberapa musisi lain ya yang turun ya untuk memeriahkan seremoni ya, open ceremony yang akan digelar di Mandalika Taman Pradua. Dan juga ada ditemani beberapa musisi lain seperti Ungu, kemudian ada T-Pex ya. Ini buat kamu ya, para penonton selain kamu menonton MotoGP ya, perlombaan, ada penyanyi-penyanyi yang bisa menghibur kamu nantinya, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini, Taman Pradua. Jangan kemana-mana, karena kita masih di Sore Ceria.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2.
5: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Oke, teman Prado, kita masih di Sore Ceria ya. Dan di akhir perjumpaan kita untuk program Sore Cerianya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Prado. Dan kita langsung saja, teman Prado, ke informasinya ya. Di mana ada duel bareng Raisa di panggung Pesta Pora ya. Mahalini ini impianku ya. Ini menurut Mahalini, teman Prado.

Kali ini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berdebut dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu kemarin ya. Mahalini menyebut ya, kesempatan tersebut merupakan impian sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung Festival Teman Pora 2. Raisa dan Mahalini membawakan lagu Tak Berharap Lagi dalam rangkaian penampilan hari kedua Pesta Pora 2026 ya. Kolaborasi tersebut berlangsung di Jexpo Kebayoran Jakarta di hadapan para penonton yang memenuhi area festival nih Teman Pora 2. Sebelumnya, Raisa berhalangan hadir dalam konser tunggal Mahalini sehingga keduanya belum sempat tampil bersama ya. Pertemuan di Pesta Pora akhirnya memberikan kesempatan bagi kedua kolaborasi dalam satu panggung ya. Raisa menghadirkan Mahalini sebagai kejutan dalam penampilan pada hari kedua Pesta Pora 2026 ya. Keduanya kemudian membawakan Tak Harap Lagi ya dan mendapatkan sambutan meriah dari para penonton ya. Mahalini juga mengungkapkan kebahagiaannya karena kembali mendapatkan kesempatan tampil dalam gelaran Pesta Pora tahun ini. Ia berharap kehadirannya dapat membuat pengalaman penonton menjadi lebih istimewa selama menikmati festival tersebut Teman Pora 2. Mahalini dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol dan melanjutkan perjalanan musiknya. Ia kemudian menghasilkan sejumlah karya termasuk album Fabula dan Koma dalam perjalanan karir bermusiknya Teman Pora 2. Raisa lebih dahulu membangun karir sebagai penyanyi pop Indonesia melalui sejumlah karya musik yang dikenal masyarakat ya. Setelah berduet bersama Mahalini, Raisa kembali melanjutkan penampilan secara solo di panggung Pesta Pora Teman Pora 2. Raisa membawa lagu Bila setelah berkolaborasi bersama Mahalini dalam

September kemarin ya, di Jxpo Kebayoran Jakarta ya. Festival tersebut menghadirkan ratusan penampilan dari berbagai genre musik Indonesia dalam konsep ya teman peradua. Kolaborasi Raisa dan Mahal ini menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam rangkaian Pesta Pora 2026 teman peradua. Penampilan tersebut sekaligus mewujudkan impian Mahal ini untuk berduet dengan salah satu penyanyi idolanya teman peradua.

Karena tidak terasa juga ya, waktu sudah membatasi kita. Tidak terasa sudah menunjukkan pukul 17:19 waktu Indonesia Timur. Ya, itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir, teman Pro2. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 11 tadi ya, 11 siang ya, hingga pukul 17:19 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu bakal ditemani ya sama Kak Haidar. Kok Kak Haida, Kak Wafa pastinya di program Jaga Malam ya. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

أشهد أن لا

yang sempurna. Dunia sampah yang didirikan. Dunia junjungan kami.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan tim rescue untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap satu anak buah kapal KMN Rizki Jaya Utama 01 yang dilaporkan hilang setelah kapal mengalami kebocoran di perairan Laut Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapal penangkap ikan dengan kapasitas 26 GT tersebut membawa 9 orang person on board atau POB. Dalam insiden yang terjadi pada hari Kamis 1 Oktober kemarin, 8 ABK berhasil selamat sementara 1 ABK lainnya masih dalam pencarian. ABK yang belum ditemukan diketahui bernama Salam, berusia 54 tahun. Informasi kecelakaan kapal pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada hari Kamis malam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Timur. Laporan disampaikan oleh Muhammad Jainuri selaku pemilik kapal. Berdasarkan laporan yang diterima, informasi awal mengenai kondisi kapal masuk ke Bakamla Merauke sekitar pukul 17.13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00, KMN Rizki Jaya Utama 01 mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat kapal mengalami kebocoran, seluruh ABK sempat berkumpul dengan menggunakan alat penampung. Namun, gelombang besar di lokasi kejadian menyebabkan para ABK terhempas dan terpisah satu sama lain. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan tim rescue pada pukul 22.35 menuju last known position. Lokasi tersebut berjarak sekitar 25,22 mil laut dengan arah 153,64 derajat atau tenggara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salam dengan memperhatikan kondisi cuaca dan situasi di sekitar lokasi kejadian. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap Festival Kalimaro yang digelar melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, gereja, Yayasan Kalimaro Bangkit, serta masyarakat marin. Pemprov Papua Selatan memastikan dukungan terhadap Festival Kalimaro tidak hanya diberikan untuk pelaksanaan tahun ini, tetapi juga untuk pengembangan kegiatan pada masa mendatang. Festival Kalimaro diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda marin untuk memperkenalkan, menjaga, dan mengembangkan budaya leluhur, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata budaya di Papua Selatan. Kita ke info terakhir. SMA Negeri 3 Merauke menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32 yang dimulai sejak tanggal 28 September hingga 3 Oktober esok hari. Berbagai kegiatan disiapkan untuk melibatkan warga sekolah dan peserta didik dari tingkat SMP, dan rangkaian kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari orang tua, alumni, dan sejumlah sponsor. Desi Yektianggini, SPD, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke mengatakan, kegiatan diawali dengan lomba cerdas cermat matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan wawasan kebangsaan. Babak final lomba tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 1 Oktober kemarin, dan selanjutnya di hari ini, 2 Oktober 2026, telah dilaksanakan pentas seni di lingkungan sekolah. Desi menjelaskan persiapan kegiatan tahun ini dilakukan sekitar 3 minggu. Waktu tersebut lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya dipersiapkan sekitar 2 bulan. Meskipun demikian, panitia melakukan pembagian tugas agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Aduh, Jihan, kalau mau kerja tugas jangan di sini lah. Terketumpahan kuah bubur nih.
1: Aduh, nggak sempat lagi kalau mau ke kelas atau ke perpus, Mel. BTW, Rizal sama Topan mana ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun lagi. Telepon mereka dong, Mel.
0: Kebiasaan deh. Ntar habisin bubur dulu. Emang kamu ngambil judul apa sih? Jangan asal ya, ntar jadi trending topic lagi.
1: Enggak lah, yang ini beneran ilmiah deh. Udah pakai penelitian segala lagi, tenang aja.
0: Penelitian dari Hong Kong. Kerja kamu kan cuma rebahan doang.
1: Kan ada pepatah yang menyebutkan sambil menyelam minum air. Sama, aku juga sambil rebahan sambil berselancar dong di sosial media bagiin kusioner. Udah, jangan ganggu dulu deh. Abisin tuh bubur kamu.
0: Tuh, kamu ya kalau lagi serius gak asik. Udah kayak Pak Fadil, so ilmiah.
1: Apaan sih? Bukannya Pak Fadil itu dosen favorit kamu kan? Kenapa nih minum? Ya ampun Melanie, jadi basah nih kertas saya. Aduh, kamu gimana sih?
0: Dih, kok nyalain aku sih? Udah aku bilang, kerjain tuh jangan di kantin, risikonya ya tanggung sendiri.
1: Kamu tuh ya, makanya makan itu jangan barbar gitu. Udah habis roti, soto, sekarang bubur lagi, rakus banget sih, masih pagi juga.
0: Kok jadi ngata-ngatain aku sih? Emangnya makanan yang aku beli pakai duit kamu?
1: Bukan gitu, Mel. Hanya saja lihat nih kertas tugas saya jadi rusak gara-gara kamu.
0: Yang bikin aku tersedak kan kamu. Kenapa bukan nyalain diri kamu sendiri? Udah tahu tugas dikumpul pagi-pagi, bukannya dikerjain dari semalam juga.
1: Aku nggak butuh ceramah kamu ya.
0: Ya udah, jangan salahin aku juga. Tahu ah? Males.
2: Loh, Mel, mau kemana? Baru juga nyampe udah main cabut aja.
0: Males, aku satu meja sama Mama Singa.
2: Hah? Maksudnya? Ada apa nih?
1: Ya udah sana. Ribet lah.
2: Wait. Ini ada apa sih? Masih pagi-pagi udah berantem.
0: Kamu mau tetap di sini atau mau masuk kelas bareng aku, Sal?
2: Saya kan belum sarapan. Kamu duluan aja deh. Han, ini kok pada basah gini sih? Ini kan tugas dari Pak Fadil.
1: Tarung nggak?
2: Dih, beneran Mama Singa.
1: Please ya, Sal. Kalau kamu cuma kesini buat ganggu doang, mending kamu susul Melanie sana.
2: Apa sih cewek-cewek ini? Masih pagi, woy.
1: Tau ah, sini-sini. Ya ampun, Rizal.
2: Ini kan bukan salah saya. Kan kamu sendiri yang narik dari tangan saya.
1: Kalian pasti sengaja kan bikin saya lambat. Saya tahu, kalian pasti pengen saya itu kena marah sama Pak Fadil.
2: Apaan sih, Han? Ini tuh gak sengaja. Sini deh, aku bantuin rapiin lagi.
1: Gak usah. Gak usah sosok jadi pahlawan buat saya.
2: Tapi Han, ini tuh real gak sengaja.
0: Kok kamu cepat sih sarapannya?
2: Udah makan nanti duluan.
0: Kena semprot juga dari Mama Singa.
2: Ah, beneran. Serem kali sih Jihan kalau udah ngamuk. Kamu apain dia sih, Mel?
0: Dih, kok aku? Dianya aja yang teledor.
2: Tapi Mel, kasihan juga sih Jihan. Wajar sih kalau dia marah. Soalnya kan udah injury time banget. Kalau sampai tugas itu nggak disetor pagi ini, dia bisa kena skors loh.
0: Emang gue pikirin, siapa suruh kebanyakan ambil job di luar?
2: Jangan gitulah, Mel. Toh, kan kamu juga kecipratan.
0: Justru itu, mungkin dia ngerasa kalau selama ini dia terus yang bayarin makan kita. Jadi seenaknya aja ngata-ngatain.
2: Dia pasti gak ada niat kayak gitu, Mel. Hanya saja deadline itu yang buat dia jadi cepat emosian. Aku paham kok posisi dia. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu. Sampai-sampai kalian gak ada tegur saya selama 4 bulan.
0: Aku gak terima ya. Ini masih pagi loh, dia udah kesetanan gitu. Mana mulutnya pedes banget lagi. Kamu kalau mau bantu dia, pergi aja sana bantuin.
2: Hah, emang susah ya kalau cewek-cewek berantem. Aduh.
1: Kalian jahat banget. Sumpah.
3: Loh, Han, ngapain kamu di pojokan? Kamu nangis. Kenapa, Jihan?
1: Please, Pan. Aku lagi pengen sendiri.
3: Enggak, Jihan. Kamu harus cerita. Kenapa? Anak-anak yang lain mana?
1: Hancur sudah, Pan. Pokoknya, kayaknya aku bakal diskor sama Pak Fadil.
3: Maksudnya gimana sih?
1: Udahlah. Please leave me alone, please.
3: Okay, fine. Tapi nih, buat ngelap air mata kamu.
4: Halo, Pan, kamu di mana?
3: Di perpusal. Ngomong-ngomong, si Jihan kenapa ya?
4: Abis berantem sama Melanie.
3: Lah, terus hubungannya sama Discord apaan? Emang mereka ribut gede ya?
4: Saya juga nggak jelas sih duduk persoalannya. Hanya saja tugasnya Jihan dari Pak Fadil katanya dirusak sama Melanie.
3: Oh, I see. Tapi Sal, kok bisa parah itu ya?
4: Entahlah, tungguin di situ ya. Saya nyusul kamu ke perpus.
3: Ya udah, buruan. Mas

0: Ya, dia yang udah buat aku kayak gini, sekarang mana dia?
1: Selamat pagi semua. Yang belum setor tugas esainya silahkan dikumpul ke depan sekarang juga nih.
0: Aduh, mati aku. Gimana dong?
2: Tenang dulu, tarik nafas.
1: Jihan.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Tugas saya.
1: Esai kau luar biasa nih.
0: Maaf, Pak. Saya belum bisa kumpul hari ini.
1: Aku udah terima dari Melani tadi nih.
2: Kok bisa Melani, Sal? Saya juga nggak tahu.
0: Oh begitu ya Pak, terima kasih ya Pak.
1: Keren sekali sih kamu, sangat relate dengan keadaan sekarang ini.
0: Terima kasih Pak, jujur tugas ini banyak dibantu sama Melani, Rizal dan Topan juga.
1: Seperti itulah, kalau kita mengerjakan sesuatu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau hanya sendiri, pastilah berat.
0: Maaf, aku lambat.
3: Kamu dari mana Mel?
0: Dari warnet depan. Mel, kok tugas aku bisa kamu yang kumpulin sih?
4: Oh, itu tadi aku bantu ketikan biar cepat kirim email ke Pak Fadil. Udah Pak Fadil terima kan?
0: Sudah, makasih banyak ya Mel. Dan juga aku minta maaf ya, tadi udah ngomong kasar ke kamu.
4: Hah? Yang mana ya?
5: Wah Mel, kamu keren.
4: Apaan sih? Aku cuma sadar aja seperti yang Topan bilang. Kalau aku gak menurunkan ego dan marah-marah terus, apa jadinya pertemanan kita?
3: Yang mana Mel?
4: Ah, Topan, rasa deh.
0: Makasih loh, besti-bestiku. Kalian gak ninggalin aku saat aku susah. Makasih ya.
3: Aku kan sudah bilang, kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita-kita.
0: Siap, kawan. Nanti siang, aku traktir ya.
6: Demikianlah drama radio produksi RRI Palu dengan judul Ego. Para pendukung Nur Fadilah, Erwino, Rika, Ikade Andika, Joko Nur Cahyo. Penulis naskah Laude Rima Mustika. Teknik rekaman dan montase Amal Fajri. Produser Rabia El Tonton. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Nova Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2. Dan juga semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk kamu beristirahat teman Pro 2. Karena kamu harus beraktivitas besok hari ya, di hari Sabtu. Vibesnya hari Sabtu itu selalu beda teman Pro 2 karena malamnya malam Minggu. Jadi harusnya penuh kebahagiaan ya teman Pro 2. Jadi sebarkan vibe-vibe positif supaya hari-hari kamu juga positif ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa hari Jumat, aku bakal menemani kamu dengan info seputar kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan, banyak yang menyepelekan hal-hal kecil teman Pro 2. Salah satunya radang tenggorokan. Kadang kita merasakan sakit di tenggorokan, kita anggapnya biasa, paling cuma sebentar, minum air putih atau minum air hangat nanti bakal hilang. Padahal nggak sesepele itu teman Pro 2. Kadang radang itu menunjukkan bahwa kita juga kurang minum air putih. Selain itu, makan kita gak terkontrol atau mungkin kita kebanyakan makan goreng-gorengan yang berminyak-minyak teman Pro 2. Sebenarnya gak sulit untuk mengatasi masalah tenggorokan, tapi kalau sudah mengarah kepada radang, itu ada tips-tips khususnya teman Pro 2. Di info pertama seputar kesehatan, aku akan membagikan tips atasi radang tenggorokan. Nah, kalau kita ngomong soal tenggorokan pastinya berkaitan dengan fisik teman Pro 2. Kadang fisik kita itu udah memberikan sinyal bahwa fisik lagi capek. Tapi kadang kita memaksakan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan atau untuk menyelesaikan sesuatu. Sampai pada akhirnya kita kurang tidur, kurang istirahat, kurang minum air putih dan juga sakit pinggang teman Pro 2. Sakit pinggang ini juga hal yang dianggap sepele padahal ya nggak nyaman ya teman Pro 2. Selain itu juga memberitahukan bahwa punggung kamu perlu diistirahatkan teman Pro 2. Nggak bisa digempur terus-terusan tanpa istirahat dan tanpa jeda. Yang pada akhirnya membuat penderita sakit pinggang itu mulai terbiasa dengan rasa sakitnya. Padahal nggak boleh seperti itu sebenarnya teman Pro 2. Di info kedua aku akan membagikan kamu info seputar rekomendasi obat bagi penderita sakit pinggang. Sakit pinggang ini sebenarnya alami ya, karena kecapean teman Pro 2. Tapi kalau sakit pinggang yang pada akhirnya bikin kamu kewalahan atau mungkin terhambat segala aktivitas kamu, itu perlu diperiksakan ke dokter teman Pro 2. Tapi di sini aku membawahi garis besarnya rekomendasi obat bagi penderita sakit pinggang ringan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Buat kamu yang mau request juga bisa ya, WA kita udah on kembali. Jadi buat teman Pro 2 silakan request. Sorry banget ya teman Pro 2 yang gak sempat aku bukain WA-nya satu persatu atau aku balasin teman Pro 2. Tapi kalau di malam hari ini kamu mau request lagu, boleh banget. Bakal aku puterin lagu requestan kamu. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya. Lagu berikut ini dari Cheryl Seinavia berjudul Dear Mr. Petty. Selamat mendengarkan.

0: Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, radang tenggorokan merupakan salah satu keluhan kesehatan yang sering dialami banyak orang, terutama saat cuaca panas atau nggak menentu ya, teman Pro 2. Sebenarnya mau cuaca panas ataupun cuaca hujan, itu tidak menutup kemungkinan siapapun bisa terkena radang tenggorokan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Meski menimbulkan rasa tidak nyaman saat menelan, sebagian besar kasus radang tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 5 hingga 7 hari. Untuk mempercepat proses pemulihan, penderita disarankan memperbanyak konsumsi air hangat dan mendapatkan istirahat yang cukup. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dapat membantu mengurangi iritasi pada tenggorokan, sementara istirahat total membantu sistem imun bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi. Selain itu, permen pelega tenggorokan juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan gatal ya, teman Pro 2. Banyak dijual kok di toko-toko atau di kios-kios, teman Pro 2. Pokoknya ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Eits, aku nggak akan nyebut merek ya, teman Pro 2. Silakan cari sendiri. Beberapa langkah sederhana lainnya juga dapat dilakukan di rumah untuk meredakan gejala. Tapi alangkah baiknya untuk menghindari obat. Walaupun obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen itu boleh dikonsumsi asalkan sesuai dosis yang dianjurkan. Tablet hisap yang mengandung antiseptik maupun semprotan pereda nyeri tenggorokan juga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan selama masa pemulihan. Berkumur dengan larutan air garam hangat juga menjadi salah satu metode yang dianggap paling efektif juga, teman Pro 2. Caranya ya gampang aja, campurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, diaduk-aduk, lalu gunakan untuk kumur beberapa detik, teman Pro 2. Selain itu, minuman hangat yang dicampur madu, teh chamomile, atau teh jahe dapat membantu menenangkan tenggorokan yang meradang dan mengurangi rasa sakit saat menelan. Meskipun umumnya tidak berbahaya, masyarakat perlu waspada apabila gejala radang tenggorokan tidak kunjung membaik setelah 10 hari. Atau disertai sesak nafas dan kesulitan menelan yang sangat-sangat berat, teman Pro 2. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan ke dokter sangat dianjurkan ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan mengetahui apa penyebabnya. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk selalu minum air putih, teman Pro 2. Boleh minum manis-manis, tapi alangkah baiknya banyakin minum air putih ya, teman Pro 2. Karena setahu aku, minum manis-manis juga bisa membuat orang terkena radang tenggorokan. Selain itu, diabetes juga, teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan membahas, karena aku akan memberikan kamu info rekomendasi obat bagi penderita sakit pinggang. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Balik lagi masih di Jaga Malam dengan info kesehatan. Selain dengan cara alami, pengobatan sakit pinggang juga bisa dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dijual di apotek, teman Pro 2. Walaupun harus menggunakan resep dokter juga ya, karena nggak boleh sembarang-sembarang kalau mengkonsumsi obat. Dan berikut ini beberapa obat sakit pinggang yang bisa kamu temukan di apotek yang efektif, teman Pro 2. Ini terutama buat kamu pekerja keras nih, teman Pro 2, karena nggak jarang sakit punggung dan sakit pinggang ya, teman Pro 2. Yang pertama ada obat pereda nyeri non-steroid atau NSAID. Obat antiinflamasi non-steroid sering direkomendasikan untuk mengatasi nyeri pinggang ringan hingga sedang. Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan nyeri pada area yang terkena. Obat NSAID yang dapat mengobati sakit pinggang diantaranya ibuprofen, aspirin, dan naproxen. Ini mudah kamu temukan di apotek, teman Pro 2. Dan obat-obatan ini cukup efektif dalam mengatasi sakit pinggang yang disebabkan oleh peradangan otot atau sendi atau kecapean, teman Pro 2. Namun, penggunaan jangka panjang harus diawasi oleh dokter karena bisa memicu efek samping pada lambung dan ginjal. Dan alangkah baiknya juga ketika kamu mengkonsumsi obat, jangan dalam jangka panjang ya, teman Pro 2. Pasti ada efek sampingnya. Jadi ketika kamu merasakan sakit aja, baru kamu minum obat, teman Pro 2. Kalau enggak, ya enggak usah ya, teman Pro 2. Oke, next, yang kedua ada paracetamol. Ini obat sejuta umat nih, teman Pro 2. Ini gampang banget ditemukan di apotek ya, teman Pro 2. Paracetamol adalah obat yang efektif meredakan nyeri tanpa menyebabkan efek samping. Tanpa menyebabkan efek samping pada lambung yang biasanya terjadi pada obat NSAID yang tadi aku bahas ya, teman Pro 2. Meskipun tidak memiliki efek antiinflamasi, obat ini bisa membantu mengurangi nyeri pinggang yang ringan hingga sedang. Namun perlu diingat, jangan digunakan dalam jangka panjang, teman Pro 2. Dan yang ketiga, relaksan otot. Jika sakit pinggang disebabkan oleh ketegangan atau kejang otot, dokter mungkin akan meresepkan obat relaksan otot. Obat sakit pinggang yang tersedia di apotek ini dapat membantu mengendurkan otot yang tegang dan memberikan rasa nyaman. Relaksan otot biasanya digunakan bersama dengan obat pereda nyeri lainnya untuk memberikan efek yang lebih baik. Namun penggunaannya itu harus pakai resep dokter, teman Pro 2. Jika kamu mengalami sakit pinggang terus-menerus, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter atau perbanyak istirahat, teman Pro 2. Walaupun memang ke dokter harus keluar biaya ya, tapi paling tidak kamu mendapatkan diagnosis atau penanganan yang tepat, teman Pro 2. Sebab sakit pinggang bisa menjadi pertanda berbagai macam penyakit, mulai dari cedera ringan hingga kondisi medis yang serius tapi nggak disadari, teman Pro 2. Demikian info kesehatan yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, teman Pro 2, dan aku berharap kamu nggak sampai harus mengkonsumsi obat-obat seperti itu. Karena aku selalu berharap agar kamu sehat walafiat dan juga fisiknya fit terus ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Di malam hari ini bintang tamunya ada musisi Jentik Manis. Namanya keren nih, Jentik Manis. Dan akan dipandu oleh host Edit. Jadi buat teman Pro 2, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sick Life Chat masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo. Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa,
2: ya. Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur janggal. Gen Z banget ya, jujur
0: janggal. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak?
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jangan konser pagi-pagi ya.
2: Ya memang unik sih.
0: Bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak Makan Besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert. Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh?
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini
1: keren
0: ekonomi
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, right.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh, Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Paling.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya. Ya?
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Benar. Gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih? Love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya pas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak urusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romance kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke...
2: Ya, disiasati lah.
0: Benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jentik Panis tuh dari
2: 2000 tahun lalu ya?
1: 2005. Dua tahun lalu sebenarnya, sebelum ngemil itu kita udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Asik. Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Benar-benar.
0: Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Kayak Intinya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman-teman, berdua abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman-teman berdua langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
1: makan besar.
0: Bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
2: Iya. Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasanya tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya .
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes.
0: Okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita

0: yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
1: Bener lagi.
2: Jangan sampai pacarku denger ya.
1: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
2: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dedis gimana?
1: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
2: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
1: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
2: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada senior.
1: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener. Ya balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepenya sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
2: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak. Soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
2: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita. Dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya? Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
2: Okay. Kalau enggak salah ya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau enggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Maksudnya dia nggak bisa juga,
1: ya? Berarti sekali video call all out ya.
0: Loh,
1: bener kan?
0: Iya
1: kan,
0: iya,
1: ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya all out. Loh,
2: matanya Kak Denis tuh, mata Kak Denis nih.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari nggak ketemu, 3 hari ceritanya.
2: Jangan oversharing Kak, jangan oversharing.
1: Ini gue nanya.
2: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
2: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
1: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
2: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
1: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
1: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Jentik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
0: Bener.
2: Enggak.
1: Ada iya. Pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Ini. Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow, deep banget.
0: Deep banget ya, ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut
0: gue. Benar.
1: Harus, lu harus makan kan gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik. Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.

0: Betul. Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Bener sih.
2: Iya lagi.
3: Happy birthday.
0: Apa nih? Almarhum Bung Glenn.
3: 30 September kan.
1: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
3: ada sih.
0: Ada.
3: Satu
0: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
1: Okay.
0: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama liriknya. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, guys. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng, karena
3: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
1: Oh iya.
3: Iya.
0: Wow. Sendiri.
3: Kalau
0: sama temen namanya GPT. Enggak.
1: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
3: Enggak, bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
1: Iya, benar.
0: Nyari aja. Udah ada teknologi, kenapa nggak dipakai?
3: Betul,
0: kan?
3: Iya.
1: Betul. Daripada harus nyari buku dulu, ini apa gitu ya? Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan?
3: Itu dia.
1: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: ini. Yeah. 7 minggu.
1: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, apa 37 itu? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 oh, minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu, itu gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya iya. Udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayaknya kayak lebih lucu nih. Gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada yang beda sama ini.
2: Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR. Gak bisa,
0: bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut
2: belakang. Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Ya benar.
1: Secukupnya modal modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik.
2: Kayak. Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan. Hancur. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh nah, lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
1: Abis thank ini bakal you, ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti nggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba itu dong jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: Fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya teman Pro 2, karena kamu juga harus tidur ya teman Pro 2. Sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur, dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini kamu tidurnya mimpi indah teman Pro 2, dan juga besok siap menjalani hari. Karena besok hari Sabtu, kamu harus bahagia ya, karena malamnya malam Minggu teman Pro 2. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: giocatore di tenacia. Ciao,
1: ragazzi, la gioco più obrare con Capelati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pohon ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan. Saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
0: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini, Ya. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
1: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
0: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
1: Wah.
0: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
1: Impian?
0: Iya.
1: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
0: Bukan, Ina.
1: Terus?
0: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
1: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
0: Ah, iya Ina, iya. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
1: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
0: Suatu saat nanti Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu ya. Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini. Jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.

0: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin, ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak. Ini pukulan telak.
1: Pukulan telak, Pak Kades.
0: Pukulan telak bagi siapa?
1: Bagi kami yang selama ini merasa terabaikan. Atau bagi kami yang ingin menegakkan kebenaran di tanah ini. Bukankah sudah jelas? Apa yang mereka lakukan itu salah, Pak Kades.
2: Betul itu, Pak Kades. Dengan merusak tempat ibadah orang lain, di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan

0: mana persatuan Indonesia yang kita junjung tinggi? Apakah Pancasila hanya berlaku untuk satu golongan saja?
1: Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
0: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
1: Iya, saya setuju itu. Cuman, yang saya nggak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri.
2: Kami butuh bukti nyata, Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
0: Benar, Pak. Demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
1: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
3: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: hadir membelah angkasa Merauke.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Motivasi rohani.

di sekitar kita masih banyak orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk selalu tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya tergerak oleh belas kasih, kita juga dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Kita diminta untuk berbagi dengan sesama sekecil apapun. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Apapun yang ada pada kita, perlu kita bagikan pada sesama. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya melalui kita, melalui para murid dan pengikut-Nya. Karena itu, kita mesti selalu mudah tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang lain, dan berbagi, mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan mereka. Berbelas kasih, berbagi, dan memberi, kita tidak akan jatuh miskin.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke meraih dua apresiasi dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan untuk implementasi program 3 juta rumah serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya, mengatakan apresiasi pertama diberikan kepada Kabupaten Merauke atas implementasi program 3 juta rumah, sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kabupaten Merauke memperoleh peringkat kedua. Marta menjelaskan dirinya bersama Kepala Dinas PNP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perumahan hadir mewakili Bupati Merauke dalam kegiatan apresiasi tersebut. Atas capaiannya, tim yang ditugaskan Bupati Merauke menyerahkan plakat dan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Marta berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Marta menambahkan apresiasi tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Penyerahan plakat dan bantuan dilakukan sebagai bentuk penyampaian hasil apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Info kedua. Badan Gizi Nasional atau BGN mencatat sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah mendapatkan izin operasional di Provinsi Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 14 SPPG berada di Merauke, 1 di MAPI, 1 di Bovendigul, dan 4 SPPG berada di ASMAT. Koordinator SPPG Regional Papua Selatan, Sadika Nur Hidayah, mengatakan dari 20 SPPG tersebut masih terdapat 1 SPPG yang ditahan operasionalnya oleh BGN. Sementara itu, 3 SPPG yang sebelumnya berstatus suspensi karena persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kini telah kembali diizinkan beroperasi. Sadika menjelaskan SPPG Merauke Malin Padang Raharja seharusnya turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut. Namun, peluncuran ditunda karena masih terdapat 1 hingga 2 hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Meskipun hasil pengecekan bangunan, infrastruktur, dan IPAL telah dinyatakan lengkap. Dengan demikian, peluncuran seremonial di Papua Selatan dilakukan terhadap 2 SPPG, yakni SPPG Merauke Kelapa 5 dan SPPG Merauke Kelapa 5 2. BGN menyebut peluncuran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG yang dilakukan secara serentak di wilayah Indonesia Timur. Info ketiga. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan tim rescue untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap satu anak buah kapal KMN Rizky Jaya Utama 01 yang dilaporkan hilang setelah kapal mengalami kebocoran di perairan Laut Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapal penangkap ikan dengan kapasitas 26 GT tersebut membawa 9 orang person on board atau POB dalam insiden yang terjadi pada hari Kamis 1 Oktober 2026. 8 ABK berhasil selamat, sementara 1 ABK lainnya masih dalam pencarian. ABK yang belum ditemukan diketahui bernama Salam, berumur 54 tahun. Informasi kecelakaan kapal pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada Kamis malam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Timur dan laporan disampaikan oleh Muhammad Jainuri selaku pemilik kapal. Berdasarkan laporan yang diterima, informasi awal mengenai kondisi kapal masuk ke Bakamla Merauke sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. KMN Rizky Jaya Utama 01 mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat kapal mengalami kebocoran, seluruh ABK sempat berkumpul dengan menggunakan alat apung, namun gelombang besar di lokasi kejadian menyebabkan para ABK terhempas dan terpisah satu sama lain. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan tim rescue pada pukul 22.35 waktu Indonesia Timur menuju Last Known Position atau LKP dan berjarak sekitar 25,22 mil laut dengan arah 153,64 derajat atau tenggara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dan Pos Torasi Bakamla Merauke, Satpol Lairut, Polres Merauke, pemilik kapal serta keluarga korban. Adapun kondisi cuaca di area pencarian dilaporkan cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 15 hingga 45 km per jamnya. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salam dengan memperhatikan kondisi cuaca dan situasi di sekitar lokasi kejadian. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

96,4 MHz Pro 2 dan Pro Kid, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Selamat pagi dan juga selamat hari Sabtu ya buat kamu semua nih dimanapun kalian berada. Gimana teman Pro 2? Hari ini semangat-semangat gak nih? Setelah 5 hari nih menjalani aktivitas ya teman Pro 2. Mungkin di hari ini kamu libur atau mungkin juga ada yang berkegiatan di hari ini. Tetap semangat teman Pro 2 di pagi hari ini bareng-bareng sama Haidar nih nemenin kamu di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke di program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini tuh Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 9. Jadi ngebawain kamu info-info menarik dan juga pastinya muterin lagu ya buat kamu. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2, ini udah pada bangun belum? Udah mulai beraktivitas belum teman Pro 2? Atau masih ada yang di atas kasur nih, masih nyantai-nyantai, masih ngerigen gitu ya teman Pro 2 ya, masih mau ngumpulin nyawa dulu nih di atas kasur gitu. Di pagi hari ini teman Pro 2, tapi buat kamu yang hari ini mau beraktivitas gitu ya, mau yang sudah merencanakan sesuatu di pagi hari ini yang mungkin bakal jalan-jalan sama keluarga, bakal main-main sendiri nih kemana ya teman Pro 2, tetap jangan lupa sarapannya ya teman Pro 2 ya, buat nambah energi lagi buat kita menjalani hari nih. Dan teman Pro 2, Haidar di sini setelah ini bakal ngebawain kamu ya salah satu peristiwa sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 3 Oktober. Kira-kira apa tuh teman Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Gimana teman Pro 2, udah pada bangun belum? Udah pada bersiap untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini nih teman Pro 2. Tapi sebelum kita beraktivitas gitu ya, Haidar tuh mau ngasih satu peristiwa sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 3 Oktober teman Pro 2. Ini tuh terjadi di tahun 1945. Setelah kemerdekaan juga ya tahun Pro 2. Jadi di tanggal 3 Oktober 1945 itu tuh jadi salah satu catatan penting nih di dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari itu ya, pada tanggal 3 Oktober di tahun 1945 itu tuh terjadi pertempuran antara rakyat Pekalongan dan juga tentara Jepang yang dikenal sebagai tragedi Kebon Rojo atau pertempuran 3 Oktober 1945. Dan peristiwa itu awalnya ya dari kabar setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu sampai di Pekalongan di Agustus 1945. Jadi anak-anak mudanya gitu kan, para pemuda yang ada gitu, berupaya untuk melakukan pemindahan kekuasaan dan juga minta penyerahan senjata dari pihak Jepang nih. Dan akhirnya perundingan akhirnya berlangsung ya tahun Pro 2 di tanggal 3 Oktober 1945 di markas Kempeitai, Jepang. Namun pada saat pertemuan itu terjadi, terdengar tembakan dari luar yang memicu bentrokan. Dan di tengah situasi itu, Tomo Pro 2, ada dua pejuang Indonesia, ada Rahayu dan juga Bismo, menurunkan bendera Jepang dan juga menggantinya dengan bendera merah putih di kantor Kempeitai. Nah, abis peristiwa ini ya Tomo Pro 2, tokoh bangsa Sudirman itu ngebantu untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Dan hasilnya, Jepang tuh menyetujui gitu pemindahan pemerintahan kepada pihak Indonesia dan juga menyerahkan persenjataan mereka. Dan 4 hari setelahnya nih di tanggal 7 Oktober 1945, Pekalongan tuh dinyatakan bersih dari tentara dan juga pemerintah Jepang. Dan pertempuran ini yang meninggalkan dampak sosial dan juga politik nih tahun 2 bagi masyarakat di Pekalongan. Jadi catatan sejarah itu tuh menyebutkan kalau misalkan ada 35 orang yang meninggal dunia dan 12 orang lain mengalami cacat akibat peristiwa dari Kebon Rojo di 1945 ini. Mempertahankan kemerdekaan setelah merdeka itu lebih berat ya tahun Pro 2 ya, karena kalau misalkan mau dilihat gitu kan, karena bagaimana caranya kita gitu untuk selalu terus mempertahankan bangsa Indonesia gitu di tengah gempuran banyak banget ancaman dari luar, dari dalam ya Tom Pro 2. Jadi untuk sekarang nih selama 2026 ini kita terus harus selalu membantu satu sama lain nih Tom Pro 2, warga jaga warga, dan juga semoga ya Tom Pro 2 dengan catatan sejarah yang ada gitu kita tidak selalu melupakan sejarah, dan juga buat kita terus-terusan menjadi yang terbaik untuk Indonesia dan juga menjaga warga masing-masing Tom Pro 2. Dan itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 3 Oktober dan terjadi di tahun 1945. Dan selain itu, Tom Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik nih sebelum nanti kita dengerin hitlist di jam 9. So, buat Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 70

Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Heather bakal ngebagiin kamu satu info nih teman Pro 2. Dan ini tuh dari luar angkasa, dimana nih teman Pro 2, teleskop antariksa James Webb itu mengungkap kalau misalkan ada jejak tabrakan dahsyatnya nih yang terjadi pada sistem bintang muda. Jadi temuan ini tuh ngebantu ilmuwan ya buat memahami proses pembentukan planet sebelumnya, dan termasuk kemungkinan juga tahapan yang pernah dialami sama tata surya kita di galaksi ini tahun 2. Dan itu dikutip dari NASA ya, di hari Jumat kemarin di tanggal 2 Oktober 2026, di mana para peneliti itu mempelajari extreme debris disk, yaitu cakram debu dengan material hangat nih yang mengelilingi bintang muda. Dan menggabungkan dengan data dari James Webb dan juga arsip teleskop Spitzer tahun 2, tim itu mengidentifikasi ada 21 cakram ekstrim nih. Dan hasil penelitian itu nunjukin kalau misalkan cakram ini tuh punya butiran debu yang berukuran lebih kecil dan konsentrasi material hangat yang tinggi. Jadi analisis spektrum inframerah juga nih menunjukin kalau misalkan ada perbedaan kandungan silikanya. Jadi sekitar sepertiga sampel atau yang Pro 2 ya punya kandungan silika tinggi yang mengindikasikan tumbuhan berenergi tinggi antara objek berukuran seperti Mars nih. Jadi gede ya yang Pro 2 ya. Nah, sementara itu nih teman Pro 2, ada sekitar 2/3 nih punya kandungan silika yang lebih rendah. Jadi kondisi itu ngarahin gitu kan pada kemungkinan tumbukan yang lebih kecil, kayak misalkan benturan antara objek seukuran bulan. Jadi temuan ini tuh memberikan gambaran nih teman Pro 2 tentang gimana sih proses tumbukan pada tahap awal pembentukan planet berbatu. Dan peneliti juga mengaitkan kalau misalkan ada teori bahwa bumi purba itu tuh pernah bertabrakan dengan objek seukuran Mars bernama Theia, yang materialnya tuh kemudian diberkontribusi pada pembentukan bulan di tahun Pro 2. Kalau ngomongin soal luar angkasa gitu kan tahun Pro 2, untuk penelitiannya, untuk eksplorasinya itu kan masih banyak banget dan banyak hal yang mungkin belum terungkap gitu sampai sekarang tahun Pro 2, karena terlalu besar ini luar angkasa gitu kan. Tata surya galaksi juga itu kira-kira akan ada apa gitu di luar selain galaksi Bima Sakti yang ada sama kita sekarang tahun Pro 2. Tapi kalau misalnya menurut kamu sendiri nih tahun Pro 2, di luar angkasa apakah hanya kita aja atau ada orang-orang lain nih tahun Pro 2 dari galaksi-galaksi lain yang mungkin mereka punya adaptasi yang lebih kuat gitu kan, atau juga peradaban yang lebih megah gitu tahun Pro 2. Kira-kira nih buat kamu ya, luar angkasa tuh seperti apa yang kamu gambarkan? Kita ngobrol-ngobrol bareng tahun Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Heather juga udah buka request dari sekarang tahun Pro 2 sampai jam 9 nanti. Jadi teman Pro 2 bisa langsung aja ke WhatsApp kita yang sama di nomor 0821-4899-4964. Kirimin request lagu kamu yang kamu pengen dengerin di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada beberapa info lagi yang bakal Heather bagiin buat kamu semua. Dan info selanjutnya itu datang dari film teman Pro 2, di mana Paramount itu merilis trailer kedua film Ebenezer yang bakal dibintangi sama Johnny Depp. Untuk info selengkapnya bakal Heather bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

96,4 MHz Pro 2 RR Broke, Tuan Pro Wai kamu dan Tuan Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan kali ini Adel bakal ngebagiin kamu satu info dari film Tuan Pro 2, dimana Paramount Pictures merilis trailer kedua film dari Ebenezer nih, garapan dari saudara T. West Tuan Pro 2. Jadi buat yang belum tahu nih, film ini tuh mengadaptasi kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens dengan pendekatan horor dan juga Johnny Depp ya, Tuan Pro 2 yang bakal jadi pemeran utamanya nih. Jadi Johnny Depp itu tuh bakal memerankan Ebenezer Scrooge, jadi tokoh yang dikenal membenci perayaan.

sama Ian McKellen yang juga ikut tampil di Ebenezer film ini. Dan ini tuh akan jadi project penting ya bagi Johnny Depp nih tahun 2022, karena menandai nih kembalinya Johnny Depp sebagai aktor di film produksi studio Hollywood setelah sekitar 8 tahun ya tahun 2022 udah gak ada lagi gitu. Jadi film studio Hollywood terakhir itu tuh The Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald yang dirilis di tahun 2018 kemarin. Dan buat Ebenezer sendiri, itu tuh dijadwalin akan tayang di bioskop di tanggal 13 November 2026 tahun 2022 lewat Paramount Pictures. Nah, abis project ini nih, Johnny Depp juga bakal dijadwalkan membintangi film dari Day Drinker, dan ini tuh film thriller ya tahun 2022, produksi Lionsgate bareng-bareng sama Madeline Klein dan juga Penelope Cruz. Dan untuk film yang Day Drinker ini tuh bakal tayang di tahun 2027 nanti. Buat kamu yang mungkin nih tahun 2022 ya yang suka banget sama Johnny Depp, atau mungkin yang pengen nambah-nambah aja nih list film yang bakal ditonton, mungkin ini yang Day Drinker sama juga Ebenezer itu bisa masuk ke watchlist kamu tahun 2022. Jadi tunggu aja nih buat film Ebenezernya di tanggal 13 November 2026 nanti, dan ditonton di bioskop-bioskop terdekat. Kalau misalkan ada yang mau ngajak Haider, ayo. Boleh banget tahun 2022, Haider suka banget kalau misalkan nonton film nih. Dan tahun 2022 setelah ini, ada satu info di tahun 2022 dari dunia MotoGP, tapi juga nih tahun 2022 ini tuh ada yang bakal ngebawain lagunya tahun 2022, opening ceremoninya. Kira-kira siapa nih salah satu musisi Indonesia yang akan mengisi opening ceremony di MotoGP Mandalika? Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu info selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachment style.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Hadir bakal ngebagiin kamu nih yang salah satu ya penyanyi yang akan menjadi pengisi opening ceremony MotoGP 2025 di Mandalika. Dan penampilannya tuh dijadwalkan di teman Pro 2 akan berlangsung menjelang balapan di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat nih. Jadi itu dari informasi akun Instagram Lombok Grand Prix Teman Pro 2, di mana Agnes Monica akan menghadirkan pertunjukan musik dalam rangkaian acara pembukaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan kehadiran Agnes Monica juga menambah gitu kan rangkaian hiburan gitu buat masyarakat dan juga penonton yang menyaksikan langsung gelaran MotoGP di Mandalika nanti. Dan selain pertunjukan musik nih Teman Pro 2, kita juga bisa menikmati suasana sirkuit dan juga kawasan pesisir di Mandalika. Jadi opening ceremony ini tuh jadi salah satu agenda pendukung ya sebelum penonton itu tuh beralih nih menyaksikan persaingan MotoGP rider di lintasan. Dan Indonesia tuh kembali menjadi tuan rumah MotoGP lewat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Di ajang ini tuh dijadwalkan berlangsung di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi penampilan dari Agnes Mo ini kan jadi bagian dari rangkaian acara yang melengkapi penyelenggaraan MotoGP Mandalika di 2026 nanti. Siapa nih Teman Pro 2 yang mau datang ke Mandalika di tanggal 9 sampai tanggal 11 gitu kan untuk menyaksikan nih MotoGP yang akan dilakukan di Mandalika nih. Karena masih banyak juga ya selain Agnes Mo gitu kan ada beberapa penyanyi lain juga yang bakal memeriahkan. Jadi kamu gak akan sepi-sepi banget kalau misalkan datang ke Mandalika Teman Pro 2, langsung aja di booking tiketnya gitu kan. Dan Teman Pro 2 itu tadi info ketiga yang Haider bagiin buat kamu semua. Nanti di jam 8:30 nih kita akan sama-sama mendengarkan info cuaca untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Selamat pagi, teman Produa.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Produa. 96,4 MHz Produa dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Produa. Kita balik lagi di Sepada dan kita masuk di segmen Info Cuaca. Sudah bergabung dengan kita Kak Rifandi Anduristi dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Selamat pagi Kak.
3: Halo, selamat pagi Kak Hidar. Maaf Kak.
2: Awan-awan. Gimana kabar hari ini Kak Rifandi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Kak Rifandi, silakan untuk info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi. Dan berikut informasi selengkapnya untuk hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Siang hari nanti akan diperkirakan udara kabur. Kemudian malam hingga dini harinya akan kembali cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 88%. Kemudian untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 sampai dengan 45 km per jam. Kepada seluruh teman Pro 2 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Asmat hari ini berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter, kemudian ada perairan Merauke yang hari ini juga berkisar 0,5 sampai dengan 1 meter. Selanjutnya ada perairan Yosudarso, hari ini tinggi gelombangnya lumayan tinggi, berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, yang hari ini gelombangnya juga masih lumayan tinggi, diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya informasi pasang surut, hari ini terjadi dua kali pasang, yang pertama pada ketinggian 5,4 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,5 meter pada jam 06.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surutnya, hari ini terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 2,5 meter pada jam 11.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua itu terjadi pada dini hari tadi di ketinggian 0,6 meter pada jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk esok hari 4 Oktober 2026 diperkirakan wilayah di Kabupaten Merauke masih akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak Rifandi atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat dan juga selamat kembali bertugas ke Rifandi.
3: Baik, terima kasih banyak Kaidar.
2: Terima kasih kembali. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya info cuaca dari salah satu perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Rifandi Anduristi. Dan buat teman Pro 2 nih, Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Haider masih ngebuka requestnya di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tunggu sampai jam 9. Dan setelah ini kita dengarkan lagu-lagu lagi teman Pro 2 sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 96,4 MHz Pro 2 Radio Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 56 menit nih. Sudah waktunya Haidar dan juga Spada pamit dulu diri dari ruang dengar kamu semua. Selain itu teman Pro 2 di jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan hitlist ya. Habis itu teman Pro 2 nanti di jam 10 ada Indonesia Raya dan juga Haidar bakal kembali di Info Pro 2 selainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.